Kakai Maya Noho Param Babule Sodara Samrita Lagai Ekiotam Pantasani Ungar Sangata Tehe Malanta Jantra Samitai Eke Aradas Ataki Rataki Guru Ramdas Raku Sharanai Eke Aradas ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ